0: na idhato kibere ne kagitaka kuigwa thimu chia kumuthikira. By the way, na uko enu gukura na Nairobi kurete uduko bunde na gukura bwega matwarirwe stima stima chietekirwa ruye stima jiora muthikiria Kenya bawa ayaya aba ngaba gacho stima iri kuiganwa na ruye na anyway 0702-965-961 0738-966-888 Meru FM,
1: hello. Hello. Tudino, Meru FM, hello. Hello, Mwalimu. Ndio mwega
0: mano. Ndio mwega mano, Mwalimu. Shuka.
1: Ndio mwega mano, mbula nene. Mbula nene muno chuka.
0: Anagoku kure te mbula nene muno.
1: Ni otu kuenda gayuli. Bianco rieke urieke mwe.
0: Mbulia.
1: Kwa mbile kenotiko.
0: Kenoti angata ugire na kuhu musie.
1: Hao kamuchi ya tiga ato tiga nidia.
0: Ara ugire wanaena kuenda kwa mudikiri ria.
1: Nemu. Ambonera kino tinkesi ndawe muno.
0: Muno.
1: Leu na wotena zina.
0: Ehe.
1: Tukire buwega tuwe na njesu.
0: Yes.
1: Atini mbura ni kere ni kariyo wale utu wota.
0: Ehe.
1: Mbendele mashambi kimo nde mamelwe buwemu.
0: Ehe.
1: Mendele ntuku mbego amwe na we.
0: Thank you ma'am.
1: Ehe na we kare buwega.
0: Na we. Nagwe uriuga ata na ukwenu na gukura igukere bana gukari ate Meru FM hello
2: hello
0: hello
2: inandi
0: I go
2: Mwalimu
0: oi
2: mule
0: nga sana
2: kiura kumae kamba ngomba kila inde kajandu
0: yes kiura
2: kajandu vete munu ambura
0: aha
2: makoria mungu keno tiare
0: inyani ndio menya
2: mochi
0: Ha, gedheria we. Uga mukeria riu aga getheka.
2: Haya.
0: Tegero. Kiure kiro dia ge gonda uke dia meru fe malo.
3: Arimo.
0: Ege bareki.
3: Ata marimo kwa ro mwaga.
0: Mono mono.
3: Ango kwira tere mwarimo.
0: E mbira mbira.
3: Oni kan ke die antopana.
0: Ehe.
3: Ambere are ogwa.
0: Ehe.
3: Nobody ada si mana? Na anda ni ero rogata? Anda ni ero antere?
0: Thank you. Meru FM, hello.
3: Marimo.
0: Mudi.
3: Majambe jina hindi ya baba.
0: Ya ba.
3: Wajwe ni na ugira. Kwa mwagaraka jile me eru hindi. Kerana korang ambil itu nak jadi murid juga hukum. Tapi ni jenah dina.
0: Bila biar muda ni bibui.
3: Ini bibu mana tu itu asal tu kira.
0: Great.
3: Kau itu kemudian kau akan untuk kau. Arab tu dia dira dira kita nanti nasi dira.
0: Ukan tak boleh kita nanti tu tu nak ayer metambone.
3: Aitika.
0: Musik riza jina nanti mungkin dia Aisyah Vicky nyawa.
3: Ari ka mula mula ari ana ari. Ara aku mukia dia. Kan dia moni dia presiden di mula. Ara aku bapa nak tuan kita di jalan kita ni juga milu. Dia mac jalan jauh juga.
0: Oh miso.
3: Mulan kata mana tu jawab aku macam ni nama macam mau kalau you ari aku juga dia nak ingat mula.
0: Thank you. Meru FM, Guataniro ya Amiru.

0: Mesti kerian.
1: Oi, kita bantu dah si. Topan nak bantu aja lu. Benda temeru FM. Mbi bajua kwa aliria. Na temeru FM. Nanti ekundi kau tu kau hendak kongga nak kau antwa kwa Eric. Tu kau hendak tu kongga nenua antwa. Tu jalan nadi. Ah, kwa kasada.